adu chat karto jina jokana to do dogre misato kara kundista saram da sila fia gbogune gbogune tonto kula kara do dogre mundale na jwe bar ko do do dogre mi sangan kara sne kroso gremi tarjuk do bidi pajem berji to do batal si sad kar ke jine kara ma korgol kan kara sne kroso gremi tarjuk do bidi to kenen kan kara kroso gremi tarjuk ke berji to kenen kata kroso gremi paje to kenen samwe konya kreo technicien am gudun done mato dan do balam telum kayisko kan cikila mi atulum lo dinete kar jine jokana do tromunda makila tarjuk do bidi sidibi.

Motano da ni wini kai ne ni dar hulin motana ga hai dar motana ga man be dai maga chidin yang de banga dang ma pi yang mura yang be yaula bai wa yaula amana do sene no kauri ai ga shwai ga ai yang shaula blano amasa so ai cha pilbe me dai ni ai cha pilbe ne wan wan himbi de pon dalai amakan juno

0: pura tienda, pasan esos suros en más sopra, que ya me lo puse en marido, de la hora de la liga, mi cabrón. Ay, lo que de no lo ha quitado, ya me lo liga, mi cabrón. Ay, lo que de no lo ha quitado, ya lo que no ha quitado, ya lo que de no lo ha quitado, ya lo que de no lo ha quitado, ya lo que de no lo ha quitado, ya lo que de no lo ha quitado, ya lo que de no lo ha quitado, Kali jambu ke su aja kerasa kali ya ringga. Halo, su jaga ke su tak kerara kali ya ringga. Halo, baru nyagi nasa tu kiri dora kali ya ringga. Halo, sama minni gaya bu mama si kapa naya bu kana. Jadi musla gaya bu kauri. Ura tiga jaga jadi gaya bu dora kali ya ringga. Halo, masih usir jangga salah jangga. Jadi kini tu jalan masih kacau. Jadi kiri dora kali ya ringga. Halo, kerja bawa sukar minni si. Amar mana kau semua mesti di dalam negeri yang menjawab. Ayo, berarti kita sukar mesti di dalam negeri yang menjawab. Ayo, jangan kau rasa sukar kiri, kiri pilih aku aman kiri. Baru tangan aku jangan kiri, utangan aku izin yang kiri. Terima baik kita semua mesti di dalam negeri yang menjawab. Ayo, kita semua kiri, pelan beri yang kau ya. Ayo, kita semua kiri, pelan beri yang kau ya. Oh, nak pasu pun dia sendiri lah kari.
1: Kari kita
0: yang ringga, kara. Rusak di dari sini sehara dari yang ringga. Kara, tiga sendiri dah sana dia, sehara dari yang ringga. Kara, sana tiga dah sendiri turun dari yang ringga. Kara, rusak di dari sini kiri nur dari yang ringga. Kara, enak pasu parau dia, mana kau sana pun sendiri dah dari yang ringga. Kara, betul hari kari mana kau sana pun sendiri dah dari yang ringga.
2: Jangan kau jangan pergi dalam dunia, kau di sana di kandang dalam dunia.